mita piskun uskun nudda uwa kernui. Radio ndarason kernui mita piskun uskun nudda uwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Harami kerentun doso ndawatu. Ngao salam milan. Hutu adatina ye kemandi andia rupsuna. Jumdo perskram itagatuye. Radio ndarason new. Kuru adima harami kerentuso. Kerma loktin desa araku kalkal putu ada tenai di paraskram wacuroi nandiro isin mita piskun uskun radio narason lan daji putu nonwa di suru modu ndia kudin paraskram doi wacuroi adlan au modu roku nandiro goyena de kau kudin no umawur matumando Mustafa Malimbe kurman Mustafa Muhammad Mustafa Engineer rokondin rokoin napsana daji kerentu so gertu no Gredo sondu radio ndero praskram wachiro ya adu andia nandia ita gaturo. Naji awomoduro ku kerentuso gwen ishena adu apimagi awodo jamande sama leznama. Jama brinea buladia ya kuru kamdo kura gana sama soa lezna. Naji kerentuso shi awa awodo nasha anamga Afrika ya adin awodo gwatun no son gujinma kuru aw shima ro hangal tar kala am soida angala mar furumtu ma aw shima de zo maro suron tajruwa dalin zuru awodo nzasa munade zinama linta notwa ilmu soy manazana aw shima allo hangal tadia shima kame hakunzo shima kamo kame awodo kalanzlan kroro da anada sao to nasmaro hakunzu kamera chimbao sa sandi notu sarangul sana kurman kamboso amsoi lamar shimaro hangalza sadi aw adi apimagi awdo kumainum kat awdo kuria kultua wuzuna larda am nga afrika eden putu nandro gulena idie aw shimaro kulashe plezna ngujin nakara watu son lamar karnoe waja awodo muhimlinta lum dunya sunotin no katid amma sonyai na shallar da auri kaidin amsaru lamar shima adro zuktairo watin no son wuljin sa kulashilan asutuna da shilla shallar da adoi gana larda senegal malia kurarema larda liberia so hatta nigeria da makantiro awoshima adu tedaz nguzuna sa kulashidin plezana daji adie plezna notu nashalla marase asaya notu nashalla marakir maya hakku adam manaye soru lamar adu wuza sende sumo amsoida girrada kila amsoida faja awodo lamar ada wuzuna de sende hanganza sad aw muhimmo gozaye klan daji kirintuzo kawo soro modu adien abi jamaye gulza abi wakazu notu ilmuye abi gulzaye klan kawo mananyen dro Nandiro filai ikea da jingao adien, ndupki ye kwenyen